0: I acaba de tapar Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per a Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is now Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with